kubye kati fe abaka abaka papula abatukoze batya Netherlands mugenda kuzanya majani weka te World Cup chichi baba demu gumu satubina neda sewa neda neda neda neda neda